0: Kakum kuni ni chakni lani unom kpakituk kwani kwa yuktuk ayakni haluni unom ka akum nasabut unoko pakka taituk akum napiuk unokumi tokat mandat kita taichirak luni pilasni taumk akal ratun makutuna ya ga kamta mani khumam tril khani khani khol nuna nuna khagni lu por khila thun pilrani a yuh tailinga lingran a knu khaput kumakh luki pilm thun a agiris kumta a par par ngiachtoluta tang khluta awit awit tak khluta pinna gait kutta parin rut khluta bilkhkar putta awit awit suku pichulan rit khkar putta mana umyok suk chali su angyakun ayaga kumta unani kuik michali unkut murit chatotoi murasput jam jam rutun kutta atakakut chali taumka toh chukas khuatn chiun michik kuhuluku khapin riskum tu Cukacak lu tau ayan riling ramta. Cun kahput yak siki nan riduk. Usak lu kupem tut kici lu kucap kenata. Murus klu ta pisem tun. Tamana umyo kak suku. Uksor mun ayasem tihwani kwa. Keruk jali kastaku kak saituk jali. Kegemana ilaka khuatn imu mi toh ayah galu tayus kumun pawanisu akulumi yaku lignik maku nika tingis jiga na ting pishata nasi ni ayah galu takhtoy pilas put kek mi in singalu ting pekata mantukut makutta kepalit chali ting excited till time nasunai ngo magtang khungat excited ta makutta kwam asatta oksukat chali lu kepalit amin chatta katkhlitta tang khokak lu ting bilang ngatutta akutlu spoon pil cuk-cuk bayagat, cuk-cuk pengen kepitu kepada kota, tamak ketoy tanghok aku rengah tu lagi tu, time kuku yutu ting nerah tu ta, mes kulin kih tu ting, ukso kumun utakat kalu kita mak ketoy ukunga reskata ukso ku, ayah pail kata nespak tak kena puta. Aya tuli ni iskumun maa ikhwanih renh pakkwa maa yatu kumtni makut blueberries kak maa joranik pidu kput yuk jitun asirut nuttan doi kapakhanakut nuk nirik kata kak manuk nirik kumat ito pa kanak kay kagayong akpay likata chali toy king ngokun dan nagpakunik chali pitu lit time September amani tikit ngak tlhani tamani chali dan nagpita sirit yut nakanirilu chung akanin na rusut May makut ขวังกุฏาข้าน่าซึ่งเร่โซ่ลูกีมากุดปิกปุตปีนาริสขัตนาซีนีกันรถกักสุกูตามานาปิลากุมทุมากูนนายขยมนุนอสิกตกอคุณขวานีนักนิกปิลูถึงปิลขัตweek before ako kut nakapiyara kapiyara kasom tumay at sali makut ako kulo kipito kaput naun rat asi iris kata na sinipis kita nakakdut ako taulo ding peka mong pinaris kata na sinipis ako kulo ki piyara si Ahpaknaki. Time to ay kwatin samkan kalalrit magut to ikwa kaya kalo ting pitulit yakulig nun sunangut katakanilo ting kanraksi ting umyok na hupot umpilak stumta kansha. There is a season for all things. Asiris kata na sini tama kami pinkhtuk manino nam kaingani pihutsha daw na umiyokak suku pinnehtukut akukuta inhkutput uhun kaya gaulo daw ka pekam ta inhkut kliki pilak putta anhut kliki yum at hat kapagtaga luku pinrit kak chalisu yushkut put magut kahalishkut kukinaki chawchit appa luki piskuman rito ka chalisu umiyok pag asik lugu kwas ati wakan kaya kanik sa tukulun kpiku makinuk nasan rit na tuku kapu masak ka makinuk ka ukunik number 907-543-5985 907-543-2756 1-800-995-8954 Good morning. Dosu.
1: Hi Sam, good morning.
0: Kwak Henry.
1: Yeah. Do you got the dream of God? Kuya uknaluk wai kleid sik. At skim na knut danul umi ta siim ritmi. Aguch tushach ka wani hudday. Asi lingach la tukuluk.
0: Nu ta natam. Macam tangkh kau ngali takah kau cina punya.
1: Ya, saya kata wani ka. Naspal, naspal yang aku. Juri tu sini naik.
0: Ya.
1: Nudanat.
0: Ya, time toy. Aku kata surat tamani ik pakai kalut naya kau surat acik naik sini tahu.
1: Ya. Ulam ka. Aku luaran pakta kata saya kata ulam. Kutha CPT ultimatum nak tangkut nutan sepatu kut.
0: Ii, time toy misa ayak terlengen kecuali ni kacau ngatamat mun pak sedeng time toy pikah tangkan unang cikuci.
1: Ya. Tengok kita ingat kata bluebird.
0: Ya, to tamak kita akmat toy bluebird build. Tengok kita tatahku katam.
1: Oh, ya.
0: Ya, kenaki kenik kata tahu am.
1: Ya. chim kwa blueberry ta bina khinan rit
0: ya kak mat toy pit ase rit
1: ya ya go khung kan chim ri khung kan anaka unnom ay riacht ta khodin qet chim ri kha Mukwakunun ha, si titinun ilagot kenami.
0: Ii, jaf kenani hasek tok.
1: Ya, ilu nisa, unak utang sugu, kenka taklan, unak utang sugu, il ngakilaya, tingayrin pinrisk.
0: Ii, nut. Tana tam planak jeli Newton.
1: Ya, ilak naluk tua ma, tuh kenak hut kisikum nat, itu kuma iskiruki pius kesak kaita.
0: Ya,
1: iskiruk tua ma kiskan tau na perkal.
0: Ya, toten toy kanruit muk.
1: Ya
0: toten bilh kaktogom toy upiyuluki upiyut kacagluki bilh kasagtok
1: ya imum khotoy opsam unguwalhwini kanhutkunalha toy ikhtiriyakak pagnata ilas kluta ilas khami imum ikhtiriyakak lun pinlaga Lantukutum tutsta ta malhun ritkak ilit. Uram toy ay viami akka ayalhulay agay tumtay tuluku lantukun atus kuman rilamyo uram kuyat klik lang nit klik chang Asil nakhtuk. Kuy ngatlu kivuksak lhaka. And arutkhon sister itni. Awam. Asil ritun wani khwa. Aya ngakhtla. Kala rutsi may mkhtzali. Inkhkumalla. Yeah.
0: Alrighty. Tamanika aukutta akaki git piut melihtuk melihtukupakan akaki tamakut nanwani witatut.
1: Tama kuji nak tang bisu kaksay lama nasil na nga. Lukuy ang nagtagwa lukuy it pekada mananul na nga kina.
0: Ya.
1: Tungtog makla maniha itak say to yuchi haman.
0: Kitak toyat kiskintkik hogun ka. Yak sikongan dun tok tang hak kaugan.
1: Ya. Mai khpai lig mukha nuna mun yakhlan renga. Cha. Ugrik nai klotsamun. Cha ya mun ultan gilgimun. Tamakut pai ngalnat.
0: Ya, mana semua mi kek tempat ni kui kemenun ini. Bisuk tamak kucak kungung sih.
1: Oh, cutra tak cutra ni tak setia kimat natu so pusing kimata bisuk ngaji.
0: Ya, tahu nak. Pilah tuk mana akarah tuk tangguh lasha, tak knarortuq lisngal lisngarillaraaruuq
1: ai tawni khutchali kem bali yaxsiqsin khuk tay parni nalloqa anga yaqawnun atalna khinga qaylun bisigat
0: ee kitaki henry qoyana qasqaya gaulun
1: ang sinrem nulle chingan qaylan kas good morning agal khaya agal kis yaqsin gat
0: makin
1: kasigulum
0: ya qoyana pertuk ka taim toinis kunin qulyoht
1: Takari saksukni tamili tang kunst nga. Luna at mau tamani sa napagyak napaskek hayag luki aksingata. Chami chami milunga tasu magkita na hayag luki.
0: Ikitak.
1: Asin rem. Utwari nga luki.
0: Ya kuya nakwa.
1: Ya, alu rakh ni sudan hayar lukku. Masin rem kru good morning ak lukku.
0: Iii, nit dat nuai, nit chukunil yutang pittu ut.
1: Iii, kuyana kfas.
0: Iii, kitaki.
1: Lutan, pihtuk.
0: Ya, kuyana, espetsu, khanak chin nahtutun.
1: Ya, espetuk lu.
0: Ikitaki awai apa makan aku lemka kasih kilo rumiun ni asil ram umi aku tu kepilu cikwa kini cikni suit cikni kayu kem 640 me kipu kahani witatu kuta natun asamun ayak ayak kenaci kayu kekni cikni aku saliu mak Samkai sunayo kujika, satu mani, nit nasun ritah kaput kohong kuda, yukuni, yukun cak makan, tuntutu ler mkingun keluni akhna, iluka ingiluka kahuk, nit naulah tukka. Nut makun knusan ka yuhdun pekame kaikyak time toy ni chukunikuni asil ram good morning am kpiluki tundudu larmi ila rukuan katamani chali un kut konakt kingu chukunay tahtuta kiat unaitoi kakkiyan kenken katukka makunka masrohtlhanka kangitnernik tapkerluteng uqhtut ksukiyakkutta kangitnerta asertut tuulukittoin kenrelhita siilahtu diikitaki koni kotsaliumun kinguklanen kajagaulraamun good morning
2: Hi, good morning, sir. Man, nak Martin mom tradition.
0: Hi, kitaki Fritz.
2: Yeah, to yawai. To kokong ni to ni taksik kai kut mawai tasi merit mi sta merit mi ani tasi merit mi sum khni lu kum man tus pok fak.
0: Kaling nak fa.
2: Yeah. To i takki at tu tut chatanut ta nawa isu kangkutan yuhni nasun ritahput man am sermi isu yuhm nasufkna ku ukut khani state tamat check and working group ani co-chair tila kila ratnga toi naskei gu chukuluchi toi ui tats kogeak shoput tamak samtetto ikin kaugas ksu kukat nasun rilam tayuhni ukut nuk ta anu ka sa it kuilan kikwati to silu mun to yawai um kautin ren rani khan hum katangal ku katki at sayu nau nating kuyak nu bulu ku kuyak lu ku tuugak. Toi ukut khani khua tang suku khut toi na kut toi khani suna kilak tut kuif su makke chom su wat wani wat kasu tchak wat ti wakar rigni so na ram ktis tisar kitu sito ni kiingan tom tsut chali tom king ngo kun nasu nais kutit pawani ket lu iksikami kuskuk sin kangani tau kutoi na kutoi ta kuisik mai ikin kanrit net melisi yagen toi asa me kokenu kut khani khua chiu chistu ga lagya kaput khatin pisku raksu ki tau gram toi yum pichi gherra nasun nagitak putta magu nun naipaim tnun toi khatin nasiu mai kuta umi yok lah tu tuam toi pi nanam tiya ni nang roti kai kut kia time cium ni kah kah tu ni lagi tuam tamat mawati kun ya ni tengah irit mi Wednesday ten klag mi mana mam tiri sermi ukut fishing game mata fisharat ni koyok tatak ten klag mukai gini selutin tai masjid saya gak cuchun kalin nak yuk ngau cuchun tai ma am sakit share aku sakit tamma kun kaya gak wak cuchun pinas tu cuchun tamma na tu tamam ta am sermi nak kau tengk saya lam ta tari nguma yak suku sucakum kutfaler at tau gam una kuskuk fagmi kwang kutaki ngan tau na au luksuk ngap fraler at asakar mung aru lesnout toi apit kan kofci nasu naik ni cugni orang nak cekap apit kan kofci lawan kesif gaw saat kak tayo uskan ni khusyam
0: ya Fritz this afternoon jali 1 o'clock me aku na pis takak pitu le apetam kingoni pikum dat kaya gawus kumaya kamkin jali toni ni cugni lirit matum kristaka makni chune looting bitulit kan rutnet nta matum kan lapnik
2: ya to ya gaskatang siku kaya zogus nakum kaya zogchik
0: koyanak pa asektuk ako na kwatin ko na lukap knata uhun ni chukni shoot put khato yuna lagam rene uku ni piyun sta merin tali merin su lagam yum ni chukni araka kaya garulu chikwatin chat makut hongkut nasun ritak kaput kan rut kliki pe kapci ke koya nak kapetuk pci lu yukhuni pit kluci una kwantuk yuk tu yuk cam ketoy mu makan kan kapci kaya kau kuluci aku number ata tu kuluki kaya kau cuci ta 5985 aku na 2756 saklu locally tamak tau kuk doi kani biu kuku na tagom 800 number ak 9958954 tau na kani makin lak menteri semua latinik pilgani tau natoi atau kuluku khasu supis truk cikas kubetat toch imomka alra tsah to alram kpiluni pikat akku kawai nam prak chali chiklik atuluk a tai la khlo chi pikuf chi 1907 na khlo ko 1907 543 5985 akuna chali 2756 sak chali toten a pik khlo ko pilrani a through to akuna 800 number ak pisse kana ni pik yuh tang kha kan asam ka a busy tal tonang tuk tau na a piluku kan rot kluku unatoy unai kuih putta a arut arulak kluku kapisina ta a unga lekhelu ni toya wa pil khmeni nakhnagi takhchil khukh na sunai takchali pichi koknutan nutan a unai makut kakiat piut a makuni a khosak to khovik luki piyus kaitni a non spawning tributaries tamakuta ikin kaut tamakuni kuvia yukunga kuta unga kenaya khaluni a pais a salis takhya khak tun tudula ka kel tamak tamai king kalreta kek pak nasun rita put tamak ta anak chimsu takmna a nunni a kubya uskau ta time toy ping natulre ni unang nakok a witalu ni tagwan pilre a pikang ngai tokka chali lu naun rat makut chali a akma awa khona khaya sekh tokka chatot nakut ta pugut taim unrani peka korang luteng pisi kut maku neka nak nikit khan malik suki nak luteng pilran ka tanghul tanghul gak luteng pisi kut taim melih tuk kawakin man makit khe am lakhtuk ulakami ulakpalakhtuk tai masu uk suku khamuak kamtik umiok taklu tapikumta maai melis khemini atam kacik nak peria kutama kuta kami kunnai khiluki awai asetlu kituk sukuk toy murak piunari le kutu la yunari le ku pilu kipil khetta asih tuk time toy anga yukaput at tayut at ataput kakut muris kliu kipil hukum ta pilas khitstun Hongkota malistah kakaput tamakut lit naut suit kut ayau tak suta pis kemhtun time toy akum kaki atas ma kotin pilas hukinga pikan piuan rilinga kami kan khtuan rilinga kami kotin yung nakngelutin pikubut khotin pittoh kauku pittoh kaulratin totin tekan kan kalas khurilini mai toi kingoni chattai rutlhan kingoni nuttan tamakut kanlalhi mistut nitakam ki kan lalkaw mo kwato ka doton toy ayok si nami imotun toy paitak sa dun piu lu ni tamana khangkot nun taim ilini pinanam ni kalahut stuput khamakut umi umiok suki pilakum tiki anrut kelasrit uhun buhluk pekamang Boya koya nak belah tu ka, una sekarang umi koyok sud aku pesim ni beni ONC building kami kan kut skuma lugu una kani pesata ukut Rose Kalistukam ka kelihci lohto ilak sukulo pis hatu nakhani akan rut kaksuku pis kluku pis hatta khani kwa khatin kitwah suni nak suku piluku would you please make daily announcements several times a day about a gathering which would be on the 25th and the 26th of this month. Matumi.